0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tachtana, erihunche kubihuni tzel tzich chirihri ukohol riachi, kuy tachna, katek utri hunche kubihi tzel tzich chirihri tiosh la huish la mashel, mank kuy tachtana pawe huachuleu ri, eshogunje parihunchik huachuleu. Wekohun utzche, utzri ri huach, wekohunche man utztah, man utztari ri huach, riche etamatal huach rumal ri huach. Ish ri ha'al itzel kumatz. Hasu bishik hun utzir kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri ri kubih ri chi'ah. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu biri utzhastak rech. Eri itzel winak, rug ri itzel hastak rech, kukamu biri itzel hastak. Heri kimbih chiwech, pari uqih ri atbal tzir kman atok tzir pubi ronohel itzel tzir, Cheshki bihri winak. Rumal rech, cheruk riatzik manna utz atoxih pawi. E rumal riatzik manna itzel atoxih pawi.
2: Kategori ehun chikechri eacht ivanelab, eri fariseo kikibich rech.
3: Achtik, rioch kak kaban hunkotabal a rech kakilo.
2: Kubich chikech.
1: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah eahauchik. Kahun kutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutzir dios, rijonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rijonas o shib ik, ewesheb akab, chupam rijun chikop rech ripolo, shokuhe heri, ri ukohol riachi, kohe ina usheb ik, ewesheb akab, chushe riuleu. Ri uwinak ri ninive, kewa lahnari, pari atbalzir kuk wehun mayil ik sakri, Kategori kikmanna qatoqtsih pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk rijonas, e waral ri, kohunche are nimchina ubantajik chuwach rijonas. Ri ishok rajawinel ri umosh ral malqih, kualih nari pari qatbaltsih, kuk wewinak rech wehun mayil qih sakri. Kategori kukmanna ri qatoqtsih pakiwi. Rumal re cheri are, Chinach shpewi cheri uwachulew, che utayik re retamabal ri Salomón, kategori waral ri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tzel ushlabal kelu biru hunwinak, kbeche binem patak kashk chakihtak ukolibal ulew, e kutsukuh ri hamaril, kategut mankuriktak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok. Arechi kopanik rirachoch, jamalikchik, mesomchik, esukubamchik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik ekheki ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
2: Takhin kichawuna chikech riwinak, aretak chi riunan eri rachilal kiopan chila, kategori kakak kichawruk riare. Chech rihunwinak che heri kubih chirech ri Jesus kubih.
1: Hachin rinunan e hachin ri ewachalal,
2: kulik riukab kiukuturi e utikoshelab e kubih.
1: E arewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech chirihun che kuban ri rahawanik rinutat chikah, Areri riwachalal, riwanab erinunan.
2: Mateo capítulo 13. Poejun ikri ri Jesús kelubi parihari, kategori kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hun huku ekutuyi ulok. Konohel riwinak ekokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubih chikech pataktsik obelil kubih.
1: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretak chi, shuhapih ri iha, uhun shtak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkitih ubik. Uhun iha chik, shtak patakabah hawichi mankota wisi balahulew. Maninak shkitih.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La kori uwok och kategori man kishka itah chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna taht chiwech aretak chi shimpir rihob kashlanwach kech rihob milwinak. Joropa nohinak tak chakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
2: Ri egare kekibir chrech.
3: Kablahuk chakach.
1: E ruk ri wukub kashlanwach inhach kech ri ekihab milwinak. Joropa nohinak tak chakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
2: Ri egare kekibir.
4: Wukub chakach.
2: Chichanim kubir chkech.
1: La mahak ut kichobori.
2: Kepepari betzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchepu kok riare. Kukamu kok rimoy achi chrech ri ukab, ekukamu bik kresa huwi paritinamit. Nabe kukohu kashah chori wokoch, katekuri kuyachik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
1: La koka wilo?
2: Riare, chesha huwi kakayek kubir.
4: Kengwil lewinak ejejas ejjuntak che chekeb inik.
2: Kategori kukokchi hamul riuqab chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskikaychik eshukuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch ekubir cherech.
1: Matokne paritinimit.
2: Kbeubiri Jesus kukri euti hoshelab. Kbe patakritinimit. Rechri Cesarea, Rechri Filipo, Paribeku tach ketri euti hoshelab.
1: In hachinri in kikbihri winak?
2: Ri eare kikbih cherech.
4: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
5: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
2: Katek ut kutach kech.
1: Eguri ish, in hachinri in kikbih?
2: Rilu kubir chrech.
4: Riat atri Cristo.
2: Kategori chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
1: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pariukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikikyak na ubiriare. Kikamisah na kategori pari uroshqik kastah nari are.
2: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chi uyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, ri euti hoshlab ekubir trech rilu.
1: Chatel ubichin uwach ri at Satanas. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
2: Kiew sikir rewinak shukujeri euti hoshelab ekubir chikech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama biubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal ri in erumal riutsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak wekuchak ronohel ri uwachuleu. Wekutsak riukaslemal? Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh riukaslemal? Rumal che. Hachin rikikish chwech riin. Echrech ri nutzik pawehun kech nim chutin. Each makunanel mayil kikhsak ri. Shukukheri ukohol riachi kikish nari chrech ri are. Aretak chi ikpena pari ukihil riutat. Kugretios la tak angel.
2: Marcos capítulo 9. Ekubir chikech.
1: Kasih kimbir chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
2: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamu biruk riare. Rilu, ri Santiago. Erishuan kitukiel eare. Kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bepu wi huni malahuyub, eriare kuhari wachbal chikiwach, ritak ratsiak siba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categoría manco casle mahtag, jeri hachajuna chiche shuyak rachoch puwi ri uleu, mancota ushe shukoto, rini malaha shpe puwi. Categoría shu olih bik eshkis tzih puwi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chikech rewinak wehetak tzihri, kokubi paril kafarnaun. Kohun kamalbe chikech okal sholtato chila, chekohun upataninel sibalah wayab kolik, ewe upataninel ri sibalah lok chuwech riare. Jerinakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikah enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che ukolik ri opataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus e sibalah kitato qop chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalah winak, takal chrich kaban weto qop chrech ri. Riare kurlo qoqeh ri qatinamit are riare shuyak ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesus kbe ubi kuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
4: Aha ushel, machu harisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e uz che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunnim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih cherech hunchik, chat petok, ekapetik. Echerech nupataninel, chabanaweri, ekubano.
2: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare, ekubih chkech riwinak, che ek oruk.
5: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
2: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbechoha. Sibalah os chiwoch ri pataninel shulkiriqa. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri eute hoshela e sibalah ek iwinak e benak ubi ruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melka anishok, era chilbam ubik kumal e sibalah winak rech ri tinamit. Are chi kri ri akhawshe ri are, kelu kush chrech ri shok, Katekuri kubih chrech.
5: Matok ik.
2: Kbe ukoch chunakah rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
5: Koholala, chawich at kimbihwi, chatwali hok.
2: Rikaminak kualahik e kumahik tzig. Ri Jesus kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, ni mukihil kikiari Dios e kikbih.
6: Juni malakashal utzigri Dios kokuk, eri Dios korrugri utinamit.
2: Wetzigri ishbe utzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, ronoher rewahastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri utigoshela, katekuri ke utakubi riare, arech kikbih chrech riahawshel.
7: La atri rikpetik onkhiyak nahunchik?
2: Arechi ke opan ruk riare kikbih chrech.
8: Rishwan ah qasalha shuhutak lokri uk arech kurqabih chawech la atri rikpetik onkhiyak chinahunchik.
2: Parihumul ri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuyak ak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
5: Hish, kibih chrech rishwan rihastak che shibilo eshito. Ri emoyib ok ak kiwokoch. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik ribinak che tahin kar eir kitzumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utzalahtzih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utzrech ribinak che man ktsakta wumal riin.
2: Aretak chi ri achihab che eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubih chkech riwinak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chanishik kip chihuach, riuj shuyare kaj, kakaya chihuach hun be, arechnim kiwilwi iwip, kumal riuj. Shahekuri kishkowinik kitsalih huach, rikitsih rihachin taknim kikilwi kip. Rumal rihastak, chek alchanik, emangaret nim kikilwi kip, rumal rihastak chek oparikanima. Gerinak ut, weri uj shasach rihachomabal, wa weri sharumal riutok obri dios. Ewek ori kanohbal, sharumal, toko bisabal, iwach riish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo, kabunauch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utoko bisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare, shkamek pakiwi dimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, eshkasta huwach kumal riare. Riuh, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kekabano. Rihun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak upanikri. Ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamau ib riuh uhuk eshwach ri Kristo hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh riuh nimalak katach wech weri pariubiri Kristo chuhutsir baruk ri Dios riare che mangretam te uwach ri makah ri Dios shuban makah chechare rumal tokob isbal kawach riuh arech uh suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
2: Pari utzalaj takij, shatin tatabej, pari uqij, rikolotajem, shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri, utz riqij, kamikri uqij rikolotajem. Mankot hun winak, kakaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlak kakawuk shani kip, chuwach weri, chiri uch, akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, pari duk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, pari kasih lo ok ebal kush, pari saklak tsih, pari uchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi. Pari halum tsih, e pari utstak tsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalaktsig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba, konohel tketam kawach. Gerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisam tak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotek. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish, ishah korinto, riuh ruk dimalah kanima.